Hogarajo hogin hermano serene kabili lok lebih zakal jeba seilal mano banan chiruli khuna lain nakwana zahun komonil kahuna hili kachol kapabar nahli dios sanahkuan tosh rosok tesi tishket zakal kakabilal tishkeli kakirta sinkil tishkeli garuli nak

liatz am chisa. Hokanak nachye lishben rakal kwang sa hunahel. Kawut de kakwa Jesus nashkehun ejemplo choke la esh rats am ruchichoch. Lishtanemet de kakwa Dios mis amados hermanos angeleru nakwang sa hunah cholehel. Chankeru nakutun nakwang sa hunah cholehel. Hanak amados hermanos. Mungkut narah nas cem kutaruk tercik angkelak lah pak manel cah hunkal rib. Karuna cilah lah angkel sarucot di Dios. Nak kuitis cia kue nak la nak kuan kakuakisi hunak lik angkel. O kangkai sa komunil o kangko sa komunil mis amados hermanos. Pero si la o takacetra la in haen in kaush han timbanu. Umalak tis cia cili diakono la in timbanu en. Umalakli pastor, halantis manu, halantis mali diakono, halantis mali obrero, halantis mali diakoniso, kreril kangel de chap, chimkutaruk ta, tentonak, ta isimakunak li kangel chisasa, un komonel.